0: Look, paper.
1: A sanctum murayudas.
0: A sang pagukungyan vichan.
1: A sang satya sanctatar.
0: A sang soin mobaksan.
1: A sang mulivlaetar.
0: Kutra kamaka vichan.
1: Varinajava ekovar.
0: Chaturbhave saibalikar.
1: Dusadasalaman nirankar.
0: A sang murakan korn.
1: Asanka jor haram makor.
0: Asanka makarjati jor.
1: Asanka alvahatya kamai.
0: Asanka papi papkarjai.
1: Asanka kuryar kure firai.
0: Asanka malech ma bakai.
1: Asanka nindasikare var.
0: Nanak nij kahavi jor.
1: Varuna java ekuvar.
0: Jyotirbhava saiblankar.
1: Dusadasalaman nirankar.
0: Asanka nava sankatam.
1: Agama gama sankalo.
0: Asanka hisirbahoi.
1: Akri namakri sala.
0: Akri gyan gikunga.
1: Akri lekam bolamban.
0: Akra sirzan jovakan.
1: Jene lekete senai.
0: Chifun mai tip tipai.
1: Jeta kita tetanao.
0: Vena vena ikotao.
1: Kurat kavankaha vichar.
0: Varyana java ekvar.
1: Jyotva pave sa balikar.
0: Tu sada salama nirankar.
1: Varye hatare tande.
0: Pani dote utra suke.
1: Mudpaliti kapara hoe.
0: Deo sabun leo otoi.
1: Varye ma papa kesang.
0: Oto pena vekeram.
1: Kunyapiya karnai.
0: Kakarna lakvajam.
1: Ape picha pe vika.
0: Nana kukmi avojam.
1: Tiratatya datan.
0: Jacob pave tokaman.
1: Sunya mani makita bao.
0: Antukatiratmana.
1: Sakuntere mena ekoe.
0: Mingun kite. Bhagat nahoi.
1: Swasad pani barma.
0: Sat swan sadaman cham.
1: Kavan sovelavat kavan kavan jit kavanavar.
0: Kavan sruti mao kavan jit horakar.
1: Vinnapaya pantaji hovelik puran.
0: Vagnapayo kariya jilikan likuran.
1: Tite varna jogi jane rupmao na koe.
0: Ja karta sriti kosa jay ape jane soe.
1: Kiv karaka kiv salai, kiv varni kiv jana.
0: Nana kakan sabko ake ektu iksyana.
1: Badasai badinai kita jaka hove.
0: Nana cheko apu jane ake kyana soe.
1: Patala patala gasa gas.
0: Pura kura pata ke veke nekpan.
1: Sehsa tarikan kateva sunka ekadat.
0: Leka oitalikye, leka oivinas.
1: Nanaka vada akye, ape jane ap.
0: Salahi salahi tisuru napaya.
1: Nadari ave pave samanna janiye.
0: Samun cha sultangira seti maldan.
1: Kiri tulna hovani jetismano navisare.
0: Antana sipti kena ant.
1: Antana karne de na ant.
0: Antana bacon suna na ant.
1: Antana jape kya manman.
0: Antana jape kita kar.
1: Antana jape paravar.
0: Ant karin kite bilai.
1: Take antana pae jai.
0: Eo antana chane koi.
1: Bahuta kaye bahuta hoi.
0: Vada sai buchatao.
1: Uche uparuchanao.
0: Evaruchao vikoi.
1: Tisu che ko jane soe.
0: Jevarab chane apam.
1: Nanak nadri karmidat.
0: Bhakta karam lakyana chai.
1: Bada data tinatamai.
0: Kete mange jorapam.
1: Kete akaranai vichar.
0: Kete kaptu te vekar.
1: Kete lele mukarpai.
0: Kete murakai kai.
1: Kete adupuk sanmar.
0: Ebida tiri ratan.
1: Banda glasi bane hoi.
0: Ho rakna sake koi.
1: Jeko kahe akanpai.
0: O chane jitya moi kai.
1: Ape jane ape de.
0: Ake sebe ke ke.
1: Jisno bakshas hutsala.
0: Nanak padasha I padasha.